BRC2FM akan berita jasnin da kuda kogo shida. Misalnya BRC2FM ta dandar maka da shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa game da nishaɗantarwa. Da fatan ana gudanar da hutun ƙarshen mako lafiya. Da misalin ƙarfe sha 12, misalin zan kawo shirin na gaba, shirin na duniya. Ina zaki ta mu misalin shirin duniya wasan kwaikwayo na duniya ina zaki ta mu ina tabo abubuwa daban-daban kuma misalin za mu ji ina aka taba